0: humans out there. This is Liana, and you're tuned in to the Peckham Network. Too deadly.
1: And the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakul no chakul papalya, ngayon do laju chakul jon gonja, chingro ya porto kolil bai, kalken kojo bap, penelo ya mular pa porto kolil bai, kun ka penelo, karu chaku mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nya peni jananya, karu chaku jaru ngana bai peni mamu kumayu julu jananya, yang ngajunu. Kere chakul no chakul papalya ya kolira wal jari chakumara. Mamu palo nya lo jananya, mayu jupurin ju kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Koro bini padria berin baganinin. Kere janya burung pulga jaraya nyako jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jaku. Tele berin baya nyako jakumara. Tele palu nye berin bakere jakunu cakul babalaya. Kolera nendiri jakumara. Kere jabalu nya karu janya berin banyanin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalu lajun ku manin bungo kicalu cago jurin kubai. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai iye jo kere jagunno. Kere jo balo nyalamba mayu jo nyinan jangka. Ka ngayon do la jo nyuranya kutung ulu burin jo jago juren kubai. Iye jo kumikun jo nyinan jajanulu. Kutung ulu burin jo la jo nyuramba kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka la jo jago juren kubai. Karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalo kuralga wajano titu munga ngaralan jajano cinturin kulbi. Wajano karu jalo teli pulga jaralo lanya kere janya nendino. Kere janya la kulira nendiringula karu janyal bela kulino porongu pulga.

ya. Belang, un banja belang, apa ngaruh belang? Un banja belang, mau un belang, un banja belang, yum rere belang. Belang, kanya belang, kanya, un banja belang, dudung hari belang, un banja belang, mau un gun belang, un banja belang, yum rere belang, un banja belang, un banja belang, mau un gun belang. Cica, cica, cica, kaca, kaca. Belang.